0: Nega kan shigi mandi au dansi irifi mandi kan sanfe
1: Bintu Cisse
0: Muritani kan yereye kalanso nyemaw ni a kalanfaw ni kamana gande be nyokhona ni wakati sabula marabakhaw ye alatige ka duguma kalanko to furuba a kalanso dron de bolo afukariya wale nyokonte ka ikto ika idugu ika wasadenya brifini kofe kanka politiki ton nyema mafigeya ninye kirai politiki ton konyena bola aminata ature ka kumaka uye kunu ukadiseba uka lajere do simfe Université Hivernage Muditani jamana na duguma kalanko toli furuba kalanso bulu latike beka dumbala doni doni osari ya tuntala kabini samba flani mugani fila ni latike beka gile ya lasi kengireye kalanso ni kalanfa uma jamana nyinkono demansa ukoni ujoro lindu udi umbina kumbe oyoro ula chugumina ankala sigide hinashat kajaja wakala silidu.
2: Samu gambi ni Yusuf kuyate yaka ekoli prive so blasena. Nga ni san labaina apekaye akakalanso beka datugu don doni. Femi tu manja kemefla kalandema onana labanka ke kalande muganyi.
3: Nina, ni ekoli tala, gizemani zonde betamulo. Anga thoro wara, kosewe, walite wara. Karamuwa fene minte bala, wachara. Yemene kodun, imuami afamwa anyema wafajika kubeke arabukanyi. Nuntefu imefura katuwa kanyi, yara kwenye uluwe dukolo lokono.
2: Okele mbeka lekoli karamuwa.

0: nege kanye tani fila Dakar ani Senegal mumen kono
1: Bintou Cissé
0: Audance anga kle gamfe kuna funidi nyin keneka a Senegal gafe sebena ba Cheikh Ahmedou Kan Fatoula Souro gafe l'aventure ambigu seben bahani ministre koroni Fatoula kashito sambi konontola kabo gafe sebena aye joyro baw soro Senegal ani farafina jon yere ye Cheikh Ahmedou Kan ye keren kerenyala obina nye foli soro chenyega tariku kan dakuna akuma chale ndum politiki mo xow yoro la lagine jamanana jamana kunti Mamadi Doumbia kayya fakudun kanyeshi fangasina aliubama marabaka uko jamana basiki feredun nga fangasina seludale mjaloko toho nyini waledun bismillah kukurala sangako Senegal jamana na gafen sebena lakodone ngana Cheikh Ahmedou Kan Fatoula kunu ura Dakar kashito sambi konontona jamana kunchige basiru jamai faidi foloye nyi laselike akabololo sirafe Cheikh Ahmedou Kan lakodona akagafe l'aventure ambigu de sababula akasuko yao benake bi ura danyde la hôpital fanla oko abena sutura yof kaburu sola asali saranogo Cheikh Ahmedou Kan ka nyanamaya kono amadan gafe sebena
2: Kosobe bintu Cheikh Ahmedou Kan ye joro chama soro Senegal yani jamana ninka ka yere mahornya soro ani yere mahornya taliko inafo ches maranye mo ministre joro sans fla yere mahornya taliko o sangle ninkono abora maraba jikulu kono bembalia do koso jamana kuntigi koro Leopold Sédar Senghor ani aka maraba jikulu koro nyemoko koro Mamadou Diatché o ko Cheikh Ahmedou Kan ye joro do soro kokam inafo dinyo tomba oni bolo frami nyesinembe demson ka kunya bolima noy UNICEF ye Nigeria ani Abidjan cheni ngira bintu avril kalot lefla samba kle kemen kontinu mugan anisegi matam senegal ko du yanfan fe ay kalanke o yorla kasoro kata luga saint louis dakar san fe kalanso lycée lamine ngay yani akata france jamana na alla ko donna ko sobe aka gafe l'aventure ambigu de sababula o min kono abeka samba jolo kata riku fo doni mara chama ya jira ko o gafe be kuma Cheikh Ahmedou Kan yere de kan gafe ni bayde mara kan bisaba anifla wa abella kala frafina kalanso chama kono bintu o dronte Cheikh Ahmedou Kan ye gafe sebe inafo les gardiens du temple tien tunye foroba barakela nganaye jamalu ci dombaha gafe sebe na ani sekoni donko la fasa baha afatura kunu kasito san bikronto ani shigi akasuko ya ulubolo dalendo akasuko ya ublo dalendo bi ula daina fan kenya sola abeta sutra yof kaburu sola afka dombaha uka fola
0: ini chenye foli ula salif saranogo akasaya nye la seliko dantike liwebe ka ke matama dugu denyinka eko kuna funidila hameli aliye barake Kosobe Cheikh Ahmedou Kan ka gafe l'aventure ambigu kan o min koson Cheikh Ahmedou Kan ye farafina ka grand prix littéraire d'Afrique noire jonjon soro samba kilenke makononto bi woro anifla wakati anka hameli ka seria ou lame Cheikh Ahmedou Kan ka
3: Cheikh Ahmedou Kan sa dhala dum tigi
2: Kakuma Cheikh Ahmedou Kan kan obe mo hakli jigi ay gafe nyanama mi sabe l'aventure ambigu tinya don abangera ani aya ka nyanama yake ina fo atonyo nga aka nyanama yake mena chogo bina o bebe ni gafe ndi kono o de kama doni kela chama ko ni mana samba jelo ko katari ko kala gafe ni kono abe ina fo ye Cheikh Ahmedou Kan de katari ko kala ina fo samba jelo tumba ke chogo mina gafe ni kono Cheikh Ahmedou Kan re frafina ke wa ay ko kan jamana Europe franke ay dambe ke na frafina kasoro kata kokan ka farajo fanan ka dambe wi asira ka dunun bala chuko filan nbe ni te nyoro ni sirala Cheikh Ahmedou Kan ye moye mi frafina anka dambe uni anka seko ni donko joro ka bon ablo koju nga obenata amada tugu dambe wera uni atamara ka sei jamana chamana ka hada madenya don aka gafe ni kono ay ode jira ka foko mo bi se ka toy ka dambe kono ka dambe wera don ka sori mi ko do ka dambe ula ali anka bitlin ode be ka ke
0: Hameli ka kumakam de tundon aleka bara bonyana kosobe bambakato Cheikh Ahmedou Kan kan Senegal halisa ubeka tanye fere ubeka uka lakana fere ukologria uka dancheula hukum kono jamana konuko ministri ni lakana ministri Mohamedou Makhtar Cissé ye tohoma ke kedugu tambakuna jigenshor ani kolda maraula okunye ka lakana baraula kloshi dancheula ani ka lakana tigela moko uka baraufo yoroula